iye berangkat pulang iye mana warak iye bergerak kena di mana alamnya berlahir dalam iye maliga iye basangan net miha lunyak wawadun tuyi ingkaram matkaman nang menyo.

Ramio manulaka i karamatola ya jungla wa yingancha gelinga tulang wa yingana gan taya dung la ngo ying sa sa do man ya jan ma nya ngo wai ram bu ra sa jan ma nya ngo wai ram bu kam bang ya.